0: Walaupun dulu dan mari ke ada yang diang ulang kaya woy woy ra ada kau kurut tuan diri omala cicit nah mereka perwala.
1: Double J.

selamat dan ngomretin lagi cinta orang tar. Ulma tu alkon duren mereka. Ada yang ulma, woi woi ra. Ada kau korot tu nerio malah. Cinta mereka perwalah.